0: Leo kesra leo nyika amigo nilikukanya sana
1: majirani na rafiki tulishakukanya sana
0: amigo wanyoranae kuna kotebwe ndubiru biru ngikima mitokabega wanyoranga nae kubumi

0: bari baba nasungusi abago tome ngora sponsor bari bako bainya ba mabolero na bago bari basire ire na ba mabotogote ba pole sana koroa igege sabago tukichide kemarunge bere na isano neberchinsa ninyeti abono mambia good morning na kikoroa asense moyao lero nere chuma tugotaka twego twiriete rieta bari baborire wikenge ma El indito igwe lietaria un anore toko makiere jesta ye wiki go senga kioga totagete. Halegesa? Halegesa? Okay. Yvonne ya Friday omete kwenda wangu wangu kiagira uroche weekend bono ya tubwatira the Donnell Franklin moruka kortense machiricha bo basinyate kiboke mweli ni nkoroche mambenge kebage kia la mekubo banyarombe korongara Nairobi representing bakire ya Bethwel nyakundi kurumachuru ya tinori meye eke bago ya koro kwa jare digetu bo kortense machiricha kawangwari kebage kia gie e Friday halegesa
1: nite mabodi gwakire buya
0: gwakire buya
1: Kwa wakira maanyinga ya musikis original Francis Makori Osaka ya kuruwa kisa mojia sasera ya nilivani masaba
0: Biyamono kebage kiyege sa
2: Niki ya nyavuke mokoti wakire
0: Wakire biya
2: Mokoti umundu kukuna chati kia itu kuwa tani jambion Nduje nga wakire se ya sautu anjiri
0: Biyamono biyamone kesa Wakire biya
1: Wana simba nya narumayo na turuwa na kubwa nyamu ya makulam ya tuku wakire
0: Biyamono kegimege sa Yes.
3: Wakire muraria.
0: Wakire biya.
3: Oko kwane tajire muraria.
0: Mhm.
3: Atanu yetu geri. Tuna kwane yoga.
0: Mhm.
3: Saba tengi muraria.
0: Biya mono biya mone tajire egesa.
1: Ije loko ti wakire biya.
0: Wakire biya.
1: Jaige go ikira moga enche nere kamnyo kinyo kwenje biya.
0: Biya mono ke gimegesa.
4: Ayababa ndi wakire
0: Wakire biya
4: Ayo tome te jinsa waka chikuligiri na kunare melda kombo
0: Biya mono kegi megesa Halegesa Eee
1: Mamute eo nyanu kuruwa ya chati na mamone na mtera
0: Okay Halegesa
5: Aro
0: Eee
5: Iti mwani ni mwacha kono
0: Moro kita anako mwacha sege ikaro kalibu
1: Halegesa
0: Okay, kana koi yerigege kiana ni inta itego koi wunga na kimo na siriogi. Pita kefogera kurumotrumesi village vantuba nyaura wode centro kisi ama iganga yugo ikanyabo. Ngoma gena jeni mumurika ni nkoroche. Francis Kirande korua doha katari ama iga mange. Abo igo ama iga amange koru doha tuwege tiri eto neyende. Kirubo kenedi ni nkoroche koru nyate kimeje eke bago. Halegesa, okay. Halegesa.
1: Alegesa.
0: Mhm.
1: Kisaya sabanya bulu sal mugyango nyamarambi.
0: Biya mono ke gima bantu banya maramba mai gegesa.
6: Alegesa.
0: Yes.
6: Ama ke rut ko ama biria.
0: Biya mono ke gima mama ke ruto. One option e denesi ama ga ochia a seven si pije ke bago ruben maronga koru ke brechi ama ga mange ye ke bago. Alegesa.
1: Iti anyabo ke mokogotia.
0: Karibu.
1: Omoigu wala kiano kiri hiti koduruwai
0: Biya mano kegima, egesa
5: Ayaridia
0: Yes
5: Makagati
0: It's me
7: Good morning
0: Morning to you
7: Madam Salamo
0: Mm-hmm
7: Emo tripwes
0: Eh-heh
7: Tachita me lombo gaso
0: Ah, Goto matole chiseke ndi nonya ni komiga chiyo mbo gaso kwe Egesa
1: Alege sari ya nyavoke mokoti wakire
0: Karibu
1: ongandi tako bonjali bomali batoko buwatete
0: biyamano biyamano. Okay, James Matoke ni korotukuru nyabigege miriri Albert Ondeki na Dominic Osoro korotetra pake Josh Nyambebe korunairobe Rubeni Aneste Nyamoritirimba Nyamuamire korukangundo Rodemala nolimeye ekevago John Mary na Mary John korukantafo Maiga Ngayo Kevin Momanyi korotinse mochiri chia abo basi irongo jone sibundi amenya korotinse mochiri ya Kareni Nairobi alafu narokoro kwa Alfano Sifumiria na Firisi Mora eke bageki ya sipi ebe na dinyanuga nyari kikuruka sarani Nairobi ama igaje eke bago duke mejasanya kurunya koe ucha sebon sipi edunombati kuruchin semotia pipeline ni nkuruchi oroko kuruchin semotia tongeri kupaganilia abon sipi eke bago eke ya. Okay, halegesa. Okay, ya tarukiregesa. Okay, halegesa.
8: Alasani yane.
0: Yee.
8: Ina kibu akire na uwe studio mami.
0: Onye kuhulibia.
8: Chisa mwane chiaru iru.
0: Mm-hmm.
8: Eko iria mwane chula baliba kwa nchito mwano minto morobe. Yara ntu wane komocha.
0: Mbiya mwano kegima. Egesa.
1: Alegesa.
0: Karibu.
1: Ina kima kwa kibu akire.
0: Onye kuhulibia.
1: Ini kau buat di rumah orang kanga korban juga.
0: Iya.
1: Nsetnya bu, yang dorong tanya di mana enggak sebab tu merumah kasoi.
0: Manja bono, itu toko sebab cita ikai ber, ini nadi mau jumpa tadi itu kodi lagi magu eh, halegesa.
8: Eh, makoga tu buakir.
0: Buakir biya.
8: Nanti dia bakal rutin sama kita betul.
0: Biya mana babi kebagi halegesa. Halegesa, okay. Good morning. Ogote basi eke bago kurudandora face four kwa kukurona dio soro barake na rosi atieno amaiga mangegesa. Okay. Ama susano ni kurushukuru Mountain View Kangemi presente John Morara kurujomo phone repair tinga amaiga ye eke bago presente Friday George Mosot kuru imara daima nolime ye eke bago basta jabeshi uchengi nyangondi kurutinse mochiritia akigogi metembe Zakari Nyandombati nore kurutinse mochiritia kibira makina amaiga ye eke bago halegesa.
1: Halegesa makawati.
0: Karibu.
1: Wakire.
0: Wakire biya.
1: Andri bosire kinsema kyanya roto bana yabo sungo sunga roto ka bukide buya.
0: Biya mono kegima. Eke bageke ya Edward Michael korchinse machanya bisabo market. Bana base eke baso korchinse machiri cha Doha Qatar. Meye eke bago Moter Emmanuel Mwaga. Lame ko kindo nyabo to kuru machako si county. Aiza nyakangi korchinse machiri cha Igonga Boigo. Nuri meye eke bago halegesa.
7: Arege
0: sorry demo. Oh, ya ko butokere mami ya temena indeli megesa.
1: Arege sa bu akire bu studio.
0: Bu akire bia.
1: Ya man sana bu kise macam makura na demo riento.
0: Eh.
1: Ori ditanganya ya butoko wa itu biasa na ndege sa tu wa itu ya kabisa.
0: Bia monoke gimeke bageki ya. Tuende tego koga nelia ega chida kache tremeno geta tonesa na sechin sa inye kero togoga sana goko manyiranga na ki efurahide yao ere kurwa ase ensemo yao.